0: dengan negara Malaysia ataupun Sabah. Jadi janganlah ini dijadikan isu.
1: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya, Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Karam Bunai akan membantu menyelaras bantuan kepada mangsa terjejas kebakaran di Kampung Numbak. Selain mengemukakan keperluan infrastruktur asas di kawasan berkenaan, Adun Dilantik Datuk Mohamed Razali Mohamed Razi berkata, proses pengesahan berdasarkan data mangsa yang dikenal pasti.
3: So bagi pihak kita melalui Pejabat UPPM Karam Bunai, kita akan assist. So kita akan buat satu verification lah. Tapi yang kita minta sini bukan saja rumah. Pasal untuk membina rumah kita perlu jambatan. So antara lain among others, tanpa jambatan we cannot build the houses.
1: Datuk Mohamed Razali Mohamed Razi. Pengembalian kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dan Budi Diesel mulai hari ini disambut baik penduduk Tawau. Langkah itu membantu meringankan kos sara hidup rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
4: Semoga banyak kemudahan bagi rakyat Malaysia. Kami bersyukurlah kepada Perdana Menteri kena menambah diesel dan petrol untuk mengurangkan belanja sebulan.
5: Dengan adanya ini subsidi minyak ini akan mengurangkanlah beban rakyat.
6: Bersyukur ada penambahan subsidi diesel. Kalau di Sabah ni krusial lah untuk pengguna Sabah, di mana penggunaan diesel tu sangat tinggi. Jalannya tu di sini kebanyakan orang Sabah guna diesel. Jadi keperluan diesel tu perlulah sangat tinggi lah. Terima kasih Kerajaan Malaysia lah tambah.
1: Nur Hayati Mapa, Fatma Talib dan Muhammad Ashnor Junaidi. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Masyarakat dan usahawan tempatan perlu terus diberi sokongan bagi memacu pembangunan ekonomi negeri. Ketua Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, usaha menghargai produk tempatan bukan sahaja membantu menjana pendapatan, malah memperkukuh identiti dan kreativiti masyarakat negeri ini. Ruang interaksi seperti penganjuran program komuniti penting dalam menghubungkan masyarakat, usahawan dan pelbagai pihak bagi membina jaringan serta peluang kerjasama. Sokongan itu juga diterjemahkan melalui kecenderungan masyarakat mengutamakan produk dan perkhidmatan hasil anak tempatan, sekaligus membantu memperluas pasaran serta memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati. Dalam pada itu, Dato' Rosmawati turut menekankan kepentingan semangat kebersamaan dalam meraihkan kepelbagaian budaya, tradisi dan hasil tempatan sebagai sebahagian daripada identiti Sabah. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Bazaria Setco 2026 bukan sekadar platform jualan, malah program dua hari yang berlangsung di Ibu Negeri hujung minggu lalu menjadi medan kepada usahawan menguji kepoyaan berdepan pasaran sebenar. Tahun ini, program berkenaan disertai 18 usahawan RISE, iaitu usahawan bumi putra berdaya tahan dan berinovatif yang lahir hasil inisiatif Setco. Mereka berpeluang mempraktikkan ilmu menerusi latihan dan bimbingan termasuk mengurus ruai, mempersembahkan produk, membuat pembentangan serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pendekatan itu membantu usahawan memahami keperluan pasaran, memperkukuh jenama dan membina jaringan perniagaan. 5 syarikat kumpulan Setco terlibat dalam penganjuran Bazaria Setco 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, sambutan Hari Sabah berlangsung meriah. 110 KIR terjejas kebakaran di Kampung Numbak terima bantuan. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi, kan?
3: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
2: Bukan kopi saja, Bah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cenayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Pasukan Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info sukan untuk anda pagi ini. Kita apa kongsikan, Clay?
0: Okey, kita mulakan dengan ini. Kita kongsikan mengenai karate. Yang mana Timbalan Ketua Menteri 3, Dato' Iwan Benedict, menyokong cadangan supaya karate dimasukkan sebagai salah satu acara sukan yang dipertandingkan di bawah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia, MSSM. Dan pembangunan bakat dalam sukan karate dan seni mempertahankan diri yang lain wajar dimulakan di peringkat sekolah bagi membina asas yang lebih kukuh untuk pencapaian sukan Sabah pada masa hadapan.
1: Itu dia sukan karate. Dan seterusnya kita kongsikan, Lionel Messi mengumumkan beliau bersara daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina mara ke final Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut pada Julai lalu. Dan penyerang berusia 39 tahun itu yang membantu Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebelum membawa negaranya ke final di Amerika Syarikat tahun ini tetapi tewas kepada Spanyol, menyatakan hasratnya dan keputusan itu amat menyakitkan. Ia keputusan menyakitkan dan masih menyakitkan jauh di dalam jiwa saya, bilang si Lionel Messi. Tetapi saya faham bahawa inilah masa yang tepat.
0: Memang sebelum ini ada sudah di apa ni aura-aura yang dia mau berhenti sudah kan. Jadi hari ini baru dia umumkan yang rasmi lah.
1: Ya, dia umumkan di Instagram Messi sendiri.
0: Betul.
1: Jadi itulah dia. Jadi Messi membawa Argentina menjulang Piala Dunia 4 tahun lalu selepas menewaskan Perancis menerusi penentuan penalti di Doha, namun pasukannya tewas 1-0 di tangan Spanyol pada final 2026 tahun ini di East Rutherford, New Jersey.
0: Okay, dua perkongsian untuk info sukan untuk hari ini. Selepas ini kita akan bersama dengan dari sana sini. Betul. Bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus, ba.
2: Info sukan segar Sabah FM.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Edisi 1 September, hari Selasa hari ini, di hari sana sini kita bersama rakan penyampai kita Ikhlang. Di Tau FM pagi ini kita ada Wafa. Assalamualaikum, selamat pagi Wafa.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, dan keningau kita ada Atika hari ini. Apa khabar Atika?
1: Selamat pagi Atika.
2: Selamat pagi Ikhlang dan juga Rafi. Ya. Alhamdulillah sihat. Macam mana dengan keadaan kamu di luar sana? Okey.
0: Alhamdulillah sihat.
1: Syukur. Ya.
0: Dan okay. Sandakan tiada lain tidak bukan pagi ini kita memperkenalkan Maznan pagi ini.
1: Maznan Jojong.
3: Wow. Harap-harap IR sentiasa bersiap sedia lah.
1: Kami IR sentiasa standby untuk
0: kami
1: Maznan.
0: Kami kan IR kan. Jadi kami senantiasa bersiap sedia pagi ini.
3: Okey.
1: Okey lah pagi ini kita mulakan dengan Waffle. Silakan. Tau FM.
2: Wafa. Baik. Terima kasih rakan Rafiq dan juga Ikhlang di Sabah FM. Untuk perkongsian pagi ini permulaan diary sana sini dari Tau FM tiada catatan khusus. Tapi ingin dikongsikan kepada anda bagi golongan belia lelaki yang berminat untuk menyertai Tentera Darat Malaysia, pendaftaran pengambilan prajurit muda Tentera Darat PMTD lelaki siri 208 tahun 2026 secara atas talian masih dibuka hingga 3 September 2026. Jadi anda boleh layari portal rasmi Tentera Darat untuk maklumat lanjut. Jadi itu satu perkongsian dikongsikan dari Tawau FM. Kita akan terus bersama dengan rakan kita Maznan ataupun Uncle Totong di Sandakan FM bersamamu. Silakan.
3: Terima kasih Waffle. Dari Sandakan pun tiada catatan khusus, cuma ingin war-warkanlah di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent sentiasa menanti kedatangan penderma-penderma darah untuk datang menderma darah di unit transfusi darah Jabatan Perubatan Transfusi Aras 4 Bangunan Klinik Pakar Hospital Duchess of Kent Sandakan. Dan untuk hari Isnin hingga Kamis akan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari dan disambung semula pada pukul 2 hingga 4.30 minit petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita ke Keningau pula bersama dengan Atika. Silakan Atika.
2: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Sama juga seperti Tawau dan juga Sandakan. Hari ini Keningau pun juga tiada catatan khusus. Tapi saya ingin war-warkan satu, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi masyarakat daerah Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Ikhlang.
1: Baik Atika, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM untuk hari ini adalah jualan Rama, iaitu akan diadakan di Dewan Terbuka Pekan Kilu, iaitu akan bermula pada pukul 8 pagi. Azura pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang, dan ini untuk Parlimen Tuar. Dan seperti yang kita tahu, inisiatif ini diteruskan untuk sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30%. Jadi untuk warga Tuaran atau untuk warga Kulu boleh datang terus ke Dewan Terbuka Pekan Kulu untuk menikmati inisiatif yang diberikan untuk sumbangan asas Rahma.
0: Yang baik, itu dia perkongsian untuk dari sana sini. Terima kasih kepada rakan kita Wafa di Tau FM pagi ini.
2: Terima kasih kembali.
0: Macam kurang sehat suaranya tu kan.
3: Lemas je Waffle. Belum sarapan kali
2: jadi,
3: ini.
2: Jadi Ramli Sarip. Sandor sikit suara saya.
1: Ni gara-gara jerebu kan ni.
2: Ya itulah tu, jerebu juga.
3: Dah dia telah pun berteriak merdeka, merdeka, merdeka.
0: Semangat kan.
1: Semoga cepat sembuh Waffa.
0: Tapi apapun juga kesihatan semuanya. Terima kasih Mas dan juga di Sandakan FM. Bagaimana keadaan jerebu di sana? Sandakan okey ke tidak, macam mana?
3: Rasanya pada ketika ini masih okey, dalam keadaan yang okey, masih okey.
1: Sandakan kira masih kira stabil
3: masih
1: lagi.
3: Masih dalam keadaan sederhana lah, sederhana.
1: Betul. Atika, mungkin di Keningau agak tinggi ya, sikit Atika.
4: Betul, Keningau pagi ini memang dalam keadaan yang tidak sihat, iaitu 155. Memang kalau kita nampak pun memang sangat-sangat berjerebu pagi ini.
0: Ya, kalau Tawau sekali lah, kadang Tawau macam mana pula kan pagi ini kadang jerebu?
2: Kalau Tawau, alhamdulillah tadi hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat tu mungkin akan berkurang sikit lah jerebu. Tapi itulah, IPU pun memang agak tinggi jugalah di Tawau. Sampai jodoh pun dah nampak sudah.
0: Jauh kelihatan jodoh tu kan.
1: Itu bahaya. Sudah tahu.
0: Baiklah pun, terima kasih pengungsian dan terima kasih juga perkongsian baca keadaan jerebu di tempat masing-masing kan. Apapun jaga kesihatan dan jaga diri semuanya. Kita jumpa esok dalam Dari Sana Sini semua.
3: Baik.
1: Okay, bye. Selamat tinggal semua. Bye-bye.
3: Bye.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda pagi ini, kita tinjau jalan-jalan utama menuju ke Kota Kinabalu pagi ini. Sepertinya di Jalan Tuaran pagi ini, Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya dikongsikan juga kepada anda pagi ini, Jalan Tuaran Bypass ketika ini lebih kurang 10 hingga ke 15 minit dilaporkan kesedikit kesesakan lalu lintas untuk anda. Dan untuk di Jalan Kelombong lebih kurang 5 hingga ke 10 minit pagi ini. Dan kita kongsikan juga, dan Rafiq kongsikan juga untuk anda di jalan yang menggunakan Jalan Kolam Minitot menuju ke Penampang 4 minit pagi ini. Dan seterusnya perkongsian untuk yang menggunakan Jalan Pintas menuju ke Kota Kinabalu sehingga ke Pusingan Bulatan Sembulan lebih kurang 4 minit dilaporkan ketika ini. Dan seterusnya perkongsian untuk anda yang menggunakan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 15 minit pagi ini. Dan kita Rafiq kongsikan juga Jalan Penampang Papar menuju ke Penampang 9 minit pagi ini. Dan seterusnya untuk yang menggunakan Jalan Meruntum Putatan ini lebih kurang pagi ini mengambil masa pemanduan anda 5 hingga ke 8 minit. Setakat itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda. Hati-hati memandu ketika ini. Jika anda ada sebarang perkongsian, boleh kongsikan di WhatsApp Sabah FM, dan juga kami akan kongsikan juga info-info menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan selepas ini.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekomisi Pak Manlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
7: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bersama Rafiq dan juga Iklan Kasih Kawan Kamu. Dan kemarin Rafiq kita ada kongsikan mengenai inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, antaranya adalah akses percuma AI kan.
1: Ya betul.
0: Jadi ini perincian dia lah. Okay, perinciannya untuk akses percuma AI tersebut berusia 18 hingga 30 tahun dan yang layak anda kenalah rakyat Malaysia, seorang warga negara Malaysia, melengkapkan modul pembelajaran AI yang ditetapkan dalam Rakyat Digital. Dan untuk tawaran ini selalunya kena bayar RM50 sebulan, bermula semalam 31 Ogos 2026, tetapi untuk 3 bulan percuma diberikan sepenuhnya kepada 100,000 orang yang disasarkan akan menerima yang berumur 18 hingga 30 tahun.
1: Ya, jadi cara tebusnya mudah sahaja, log masuk ke Rakyat Digital iaitu rakyatdigital.gov.my, lengkapkan kursus yang ditetapkan, pilih Ilmu Chat Pro pada papan pemuka, log masuk menggunakan My Digital ID dan aktifkan akses percuma selama 3 bulan.
0: Nah,
1: ini yang nombor 4 ni kan, log masuk menggunakan My Digital ID ni, anda kena daftar dulu My Digital ID tu.
0: Ya, senang saja tu.
1: Senang saja.
0: Menerusi talian pun boleh juga. Yang
1: betul,
0: penting untuk pengesahan kena ambil gambar dan juga IC lah. Okay, dan ini sebenarnya anda boleh buat kalau dalam Ilmu Chat Pro ni, kamu boleh sediakan draft email dan juga surat. Sekarang ini kan senang, tidak perlu lagi fikir bahasa-bahasa yang sangat-sangat kalau kita dulu kan kita terpaksa brainwash dengan izinkan untuk mencari perkataan yang sesuai untuk hantar kan.
1: Ya, betul.
0: Tetapi ini dia akan terus sediakan lah.
1: Kita ada email rasmi dan email tidak rasmi,
0: ya,
1: kan. Terutamanya email rasmi itu kita kena menggunakan yang sesuai dan sesuai dengan tujuan kita untuk menghantar email tersebut. Antaranya seperti Iklan nyatakan tadi, sediakan draft email dan surat, cari perkhidmatan dan perniagaan tempatan. Apa yang di sana juga anda boleh menggunakannya sebagai cari perkhidmatan dan perniagaan tempatan. Hasilkan poster dan grafik, ini apa yang ada dalam Ilmu Chat Pro tu. Jana pembentangan slide, ini untuk pelajar-pelajar muda, untuk yang berniaga pun muda kan.
0: Ya,
1: jana pembentangan slide untuk pelanggan seterusnya. Membangunkan prototipe aplikasi tanpa kemahiran pengkodan. Ini kalau dulu memerlukan orang yang pandai pengkodan, sekarang ini guna AI saja. Tapi jangan juga 100% bergantung kepada AI ni. Orang AI ni dia juga ada juga dia punya ralat tu.
0: Dia ikut manusia yang menaip tu. Jadi kalau kamu menaip tu, kamu kena bagus-bagus lah ya. Supaya kamu pun dapat respon yang bagus-bagus juga.
1: Kalau kamu type yang tiada-tiada kan, dia akan bagi yang tiada-tiada juga.
0: Betul.
1: Jadi dia ikut intelektual anda sebenarnya.
0: Ya. Okey, dapatkan maklumat berkaitan bayaran balik PTPTN pun boleh.
1: Okey, baiklah.
0: Okey, dapatkan maklumat permohonan geran PKS dan pekerjaan pun boleh. Mungkin ada yang boleh diakses secara percuma, tetapi dia tidak akan bagi secara pro antara yang kita sebut tadi itulah.
1: Ya, misalnya kan kalau pro ni mau bayar kan,
0: memang dia akan bagi ekstra lah ya, kan.
1: Jadi untuk 3 bulan pertama ni percuma, anda dapat yang full access dengan izinnya kan.
0: Ini sebenarnya rekaan tempatan tau. Jadi dia boleh memahami campuran bahasa yang lazim yang memang kita gunakan di Malaysia, termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggris, Mandarin, Manglish tu Melayu dan juga English.
1: Ya, kan?
0: Jadi
1: kalau you know me gitu kan, contoh.
0: jadi dia boleh faham, okay?
1: Ya, you know kan, this kan, now kan, begitulah.
0: Gampang
1: kan?
0: Sangat kan?
1: lebih kurang lah manis gitu kan.
0: Okay.
1: Okay, itu dapat dikongsikan info untuk anda mengenai inisiatif yang telah diberikan kepada anda yang berumur 18 hingga 30 tahun, yaitu AI percuma. Kan?
0: Ya, Ilmu Chat Pro, dapatkan aplikasi ini sekarang juga.
1: Ya, seperti biasa tepat 9 pagi nanti kita akan bawakan utama 9 pagi. Kita dengarkan dahulu lagu ini sampai FM.
0: Bagus bah.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menantipi 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yoko.
1: Dialek Negeri Sembilan.
0: Betul.
1: Yoko.
0: Jadi yang dengar ini mesti best kan, sebab lama kita tak dengar lagu ni kan.
1: Iya betul. Jadi yang baru saja tahu kan Agita, itulah lagu dia. Lagu dia best sebenarnya. Mm-hmm. Lagu Plan 2Z ni best kan. Betul. Jadi anda boleh undi lagu, dua buah lagu tersebut, Yoko ataupun itu gembor-gembor di Facebook Sabah FM. Seperti biasa kami telah buat naik pool undian di sana. Anda undi saja mana satu lagu yang akan kami mainkan berhujung siaran nanti, yang mendapat undian tertinggi lah.
0: Betul. Jadi undi sekarang ini sambil-sambil menantikan, nanti kami akan bagi info-info juga untuk kongsian kepada anda.
1: Kita lain terus lagu ini Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Segera Sampai FM, lebih menyegarkan Rafiq dan juga Iklik kasih kawan kamu. Sambil-sambil kami menunggu kamu untuk undi lagu Gegar Segar. Kita mau kongsikan ini dulu, Rafiq.
1: Okay.
0: Ada yang tidak tahu lagi kenapa berjerebu di Sabah ni, kan? Sebenarnya, okay, sedikit info yang boleh kita kongsikan, yang mana ini dikongsikan oleh pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Batten Panjaitan berkata, titik panas di Kalimantan Barat melonjak sebanyak 3,553 kepada 7,370. Dan manakala titik kebakaran meningkat daripada 88 kepada 104 dan jarak penglihatan merosot di bawah 1 kilometer.
1: Okey, dan susulan daripada itu di Kalimantan Tengah titik panas berkurangan sebanyak 147 kepada 5244, namun titik kebakaran meningkat daripada 16 kepada 72. Manakala di Kalimantan Selatan titik panas turun sebanyak 405 kepada 504 dan titik kebakaran meningkat kepada 33 kepada 55.
0: Sebab itulah tu kita juga menerima jerbu rentas sempadan. Oleh itu sekarang ini IPU ada yang naik, ada yang turun, ada yang stabil, tetapi kalau lihat di Kota Kinabalu ini perkongsian daripada semalam kan, mungkin ada yang terlepas, kita bagi tahu tadi awal-awal 155 adalah IPU yang tidak sihat, ya. Jadi kita sarankan untuk semua sentiasa berada dalam bangunan atau dalam rumah, tutup semua tingkap. Dan kalau ada yang macam penapis udara tu lagi bagus lah kalau di rumah.
1: Oh, air purifier.
0: Ramai sebenarnya yang ada ni sekarang kan.
1: Ya, ada.
0: Dan kita tahu panas. Kalau buka pintu udara dia tidak udara dia tidak segar. Tutuplah pintu tu, ya, daripada kena sakit pula.
1: Ya. Dan kepada anda yang mungkin bekerja di luar daripada kawasan tertutup kan, terdedah dengan udara, cemaran udara ni, gunakanlah pelitup mulut dan hidung tersebut untuk keselamatan anda.
0: Ya,
1: okay, terutamanya inhaling soma tu kan.
0: Betul. Okey, dan juga yang bekerja mungkin di luar bangunan lah.
1: Ya.
0: Okey. Okay. Sentiasa minum air dengan banyak. Kita kena war-warkan perkara ini senantiasa.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang kita leka kan, walaupun kita nampak jerebu, kita tidak pakai penutup separuh muka tu.
1: Ya.
0: Dan juga minum air dengan banyak. Jadi bila kami ingatkan, kita harapkan kamu terus minum air lah. Ada yang belum minum air kadang-kadang pagi ni.
1: Dan jangan buat iklim marah, jangan kamu bakar sampah suka-suka walaupun sikit.
0: Saya cari ni di Kota Kinabalu ni, saya gambar semua, kita repot ya, kita repot beramai-ramai.
1: Walaupun rasa macam sedikit kan, jangan lah.
0: Jangan.
1: Untuk sekarang ni dia menambah lagi.
0: Lepas ni
1: mengundang
0: semua,
1: lagi.
0: Lepas ni semua semua buat kebajikan.
1: Kerja
0: amal.
1: Kerja amal untuk gambar.
0: Pusing Kota Kinabalu cari siapa membakar, awas ah.
1: Awas. Okay. Kita layan dulu lagu ini, nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama ni. Dengarkan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Ba.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Nau Saleh dengan lagunya Rahsia Tuhan. Baru-baru ni dia berpersembahan di Kundas Sangkleh dengan lagu tu berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Terbaik
1: premium
0: lah. Premium punya subscriber. Betul. Dan izinnya kan.
1: Okey, dan semoga Noh juga apa ni enjoy lah berada di Sabah kan.
0: Baru-baru ini itulah di media sosial memang sangat menarik lah dengan lagu tersebut, memang healing-healing lah kan, dengan akustiknya kan, main gitar berlatar belakangkan Gunung Kinabalu.
1: Buat basking apa tu berlatar belakangkan Gunung Kinabalu dengan apa ni sejuk-sejuk, keadaan sejuk di sana.
0: Memang premium betul.
1: Ya, betul. Okey. Sebelum kita mengakhiri segar ni, satu cerita yang tular baru-baru ini Rafiq mengenai ibu yang berpantang.
0: Okay.
1: Baru bersalin, berpantang dan dia tular kerana apa ni suaminya pergi berhealing semasa dia berpantang. Okay. Sebab tu dia tular. Tetapi mungkin ini satu cerita yang boleh kita ambil sebagai nasihat jugalah kan. Kerana kalau ibu baru bersalin ni, tahniah dahulu yang baru bersalin. Sebab ramai yang kalau dikongsikan ada yang lahir pada 31 September. Ogos. Anak hari
0: Lambert
1: merdeka.
0: Hari merdeka.
1: Anak merdeka.
0: Okey, 31 Ogos. Yeah. Baik.
1: Jadi ibu yang baru bersalin ni berisiko akan dapat postpartum depression. Kalau apa ni emosi dia tidak dijaga, dia akan dapat depression lah. Okey, antara yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia, kalau pergi apa ni, kalau kita ni sebagai orang yang tidak bersalin kan, kita mau pergi melawat lah, kalau boleh bawa makanan sendiri, lepas tu cuci piring di sana kan, jangan pula datang sana dengan tangan kosong, lepas tu minta hidang, lepas tu dia pula yang kena cuci piring semua.
0: Minta kena hidang lagi.
1: Ya kan, orang tengah berpantang ni kita pula pergi menyusahkan. Itulah, itu antara dengan izin wake up call akan untuk mungkin yang tidak common sense. Okay.
0: Karena faham-faham jugalah kan, agak-agak jugalah. Jangan juga bilang orang kan.
1: Betul.
0: Ambil kesempatan saja kan. Datang melawat tapi mau mintakan nasi hidang lagi.
1: Betul.
0: Kan.
1: Dan kalau mau datang tu kan, kalau ibu yang baru bersalin ini dia sangat sensitif, sebab tu kita tidak perlu kritik macam mana muka anaknya, macam mana menyusu badan ke ataupun menyusu botol ke, itu semua sensitif sebenarnya.
0: Boleh dirangkumkan perkara-perkara sensitif tu janganlah diutarakan, dan datang melawat tanya kabar sihat atau tidak cukup.
1: Ya, sihat atau tidak.
0: Jangan tanya pasal anak lagi.
1: Berkongsi
0: nanti
1: pengalaman kan, tapi janganlah membandingkan. Boleh boleh berkongsi pengalaman antara kalau anak saya yang pertama dulu begini.
0: Jangan membandingkan.
1: Kok patut begini
0: Jangan membanding-bandingkan.
1: Dia boleh menyebabkan depression. Kalau kena ibu yang kena risiko postpartum depression ni kan, dia akan boleh meroyan tau. Jadi risiko kepada bayi yang dijaga. Jadi kalau nampak ibu yang baru bersalin, bagi yang positif-positif saja sama dia. Okay? Tak payah tanya-tanya soalan-soalan yang tidak patut.
0: Kalau tanya emas kau tambak sudah kah? Beli kah?
1: Kau keluar sekarang. Emas lagi ditanya, lagi depresi tadi tidak emas nih. Ya,
0: jadi agak-agak lah kan kalau kita pergi melawat ibu mengandung ni kan, kita tanya apa kabar, tahniah cukup. Jangan lebih-lebih kepada arah yang boleh mengundang kepada depresi lagi.
1: Betul. Ibu carilah yang topik yang boleh apa ni bawa bercerita kan. Banyak lagi topik yang boleh bawa bercerita. Ya,
0: bawa vibe-vibe yang indah. Macam kita tadi tu mau kongsi Noh Saleh di gunung, di latar belakang Gunung Kinabalu. Premium betul. Betul dia punya pemandangan tu.
1: Betul. Kami bagi kamu vibe-vibe yang indah pagi-pagi supaya kamu boleh memulakan hari yang indah pada pagi-pagi kan.
0: Baik, sampai di sini saja saya Rafiq dan juga Ikhlas menemani anda.
1: Iya, dan lagu yang menang kita akan mainkan selepas ini kan.
0: Betul.
1: Yang telah mengundi untuk Gegar Segar, terima kasih kerana meluangkan masa. Jangan lupa follow kami punya Facebook semua, semua sosial media. Dan juga jaga kesihatan kerana jerbu sekarang ini. Jadi jaga kesihatan anda senantiasa. Teruskan bersama, dan selepas ini anda akan bersama dalam Ekspresi Inspirasiku.
0: Ya, seperti biasa sehingga pukul 2 petang bersama Edit pula pagi ini 1 September 2026. Dengan itu, saya Rafiq.
1: Saya Ikhlas Jemi.
0: Kita jumpa lagi esok dalam siaran segar lebih menyegarkan bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Agar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang,

kasih. Ya, selamat pagi, salam ceria, salam Malaysia Medani. 1 September 2026 kita mulai bulan yang baru. Jadi semoga semuanya melangkah masuk dalam bulan yang baru ini suasana yang positif. Apapun ekspresi inspirasi ku edit bersama dengan anda selama 4 jam bermula pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang. Dan tadi anda telah pun bersama dengan DJ Roy dan juga DJ Iklay bersama dengan anda juga selama 4 jam 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Okey, jangan lupa hari ini tema lagu menu playlist. Bolehlah mulai dari sekarang, anda WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabai FM, bagus, bah.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.
1: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

0: Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasi ku.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan, tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM, bagus dah.
0: Berbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, bagus bah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ya, ekspresi inspirasiku serupun dah pukul 10.25 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Okey, baik, terima kasih. Di tinggi sapa juga rakan-rakan kita. Ini pula menerusi ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Kita ada rakan kita. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Katanya Nur hadir di dari KK ataupun Kota Kinabalu. Ada lagu ataupun main playlist ingin diselitkan hari ini. Apapun, terima kasih DJ Sabah FM. Bagus. Terima kasih juga untuk anda, Nur. Lagi kita ada rakan kita Arneh. Ha, katanya, hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi juga untuk anda. Ekspresi inspirasiku, semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Katanya, hadir dari Sembulan. Hari ini ada lagu ingin diselitkan. Hari ini temanya lagu lelaki. Apapun, layan terus. Sampai FM, bagus. Terima kasih juga untuk anda. Lagi kita ada Rin. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Selamat bertugas, Rin dari Kinarut. Ada lagu diselitkan, semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Layan ekspresi inspirasiku Sabah FM. Bagus. Terima kasih DJ. Terima kasih juga untuk anda, Rin. Okey, doa yang baik-baik juga berbalik kepada anda. Terima kasih hari-hari hantarkan ucapan kan. Juga diselitkan dengan doa dipermudahkan segala urusan. Ha, jadi itu juga doa yang baik-baik berbalik kepada anda semua. Tidak kiralah mungkin ada yang dengarkan juga menerusi RTM Klik ataupun anda yang ketika ini dalam perjalanan. Ha, semoga selamat sampai di destinasi anda. Okey. Baik, 10.27 minit pagi ketika ini, sambil-sambil anda boleh selitkan ucapan, kita juga akan berhibur dengan lagu-lagu dan mini playlist hari ini. Jangan lupa temanya lagu lelaki. Sabah FM, bagus pak.

11:01 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Jaga kesihatan anda di mana jua, seperti mana yang kita sedia maklum sekarang ni dengan keadaan cuaca jerebu. Okey, pastikan jaga kesihatan anda, terutamanya untuk anda mungkin yang bawa anak-anak keluar kan, ataupun ialah ini sangat-sangat penting untuk kita kongsikan peringatan mesra ini yang telah pun dikeluarkan untuk berjaga-jaga. Sebab kanak-kanak ni sebenarnya kenapa mudah terjejas, sebab mereka bernafas lebih laju, budak-budak juga lebih aktif di luar, jadi saluran pernafasan dorang lebih kecil dan juga paru-paru masih lagi berkembang. Okey, kanak-kanak lebih cepat sakit ketika jerebu sebab mereka menyedut lebih banyak udara mengikut saiz badan mereka, dan paru-paru mereka masih lagi berkembang dan lebih mudah terjejas dengan keadaan jerebu. Okey, dan pantau keadaan mereka, sebab gejala awal boleh dilihat menerusi gejala seperti batuk, sakit tekak, mata pedih, berair, hidung berair dan juga semput ataupun sesak nafas mereka. Okey, komplikasinya serangan asma, kurang oksigen dan boleh masuk hospital. Itu komplikasi untuk anak-anak terjejas, terdedah dengan keadaan cuaca jerebu. Okey, jadi penting untuk kurangkan aktiviti luar, pantau IPU dan segera dapatkan rawatan jika anak anda sukar bernafas. Sekali lagi, pakai pelitup muka, pelitup separuh muka, sedialah di handbag kah, mana-mana kah. Okey, sebab kadang-kadang mungkin ada yang perlu bawa anak keluar disebabkan hal-hal tertentu, tapi pastikan pakai pelitup separuh muka. Ini untuk kita jaga kesihatan, sebab budak-budak ni diorang lebih mudah terjejas ataupun terdedah dengan gejala seperti gejala seperti batuk, pedih mata, berair, hidung dan juga sakit tekak dan sebagainya. Okey, dan paling penting jangan biarkan simptom ini ataupun gejala ini berlarutan, segera dapatkan rawatan. Jangan rasa macam biasa-biasa saja. Kalau lebih beberapa hari sampai minggu kan, jangan biarkan, terus dapatkan rawatan pada kadar yang segera. Okey, jadi hadkan pergerakan anda, aktiviti anda. Kalau boleh janganlah bawa anak-anak keluar rumah kan. Kalau perlu bawa untuk urusan tertentu, sekali lagi ditingkatkan, pakailah pelitup muka, pelitup separuh muka. Okey, apapun, jaga kesihatan, banyakkan minum air dan idikkan agar anda semua dalam keadaan yang baik-baik selalu. Okey, baiklah, apapun, sekarang ni sudah pun pukul 11:04 minit pagi. Selepas ini Edith akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan anda dan juga untuk kongsikan info dari semasa ke semasa. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Ma.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Di mana jua anda berada, ini akan setia bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan ucapan. Kita ada Ara. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Ara. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan urusan. Sehat, ceria-ceria selalu DJ. Hadir dari Kota Kinabalu. Seperti biasa, ada lagu mudi request untuk menu playlist hari ini. Layan Ekspresi Inspirasiku sehinggalah penghujung siaran Sabah FM. Bagus. Terima kasih Ara. Lagi kita ada Aiman Akashah. Ha, salam Ekspresi dari Kinabatangan, katanya selamat bertugas buat DJ, staff Sabah FM. Semoga sihat walafiat, senyum selalu. Salam Ekspresi juga untuk anda Aiman Akashah. Okey, katanya ditujukan juga untuk ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, dengan ucapan Sabah FM station pilihan terbaik di hati pendengar di mana sahaja bersiaran. Buat DJ, hati-hati semasa balik nanti. Lama lagi. Apapun, terima kasih Aiman Akasha. Hati-hati juga untuk anda yang dalam perjalanan kan, apapun jaga kesihatan Aiman. Terima kasih. Lagi kita ada kiriman ucapan. Kita ada Emma. Hai DJ, selamat bertugas. Ada mini playlist diselitkan. Terima kasih juga untuk anda Emma. Okey, kita akan nantikan di jam yang terakhir nanti. Baik, sudah pun dah pukul 11.36 minit pagi ketika ini. Jom kita terus layan sampai FM. Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
6: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
7: Selamat tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku masih lagi Edit setia bersama dengan anda. Ha, jadi apapun sebentar sahaja nanti memasuki jam yang ketiga ini, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Ya, serupa dah pukul 12.38 minit tengah hari ketika ini. Ha, selamat tengah hari untuk anda. Jaga kesihatan anda. Kalau ikutkan, ini dikeluarkan setakat pukul 8 pagi 1 September. Indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan di negeri Sabah, Kimanis, bacaan IPU, dan juga Keningau. Bacaan IPU-nya sama, iaitu 155, manakala Tawau IPU 134 dan wilayah Persekutuan Labuan bacaan IPU setakat ini ini 166. Jadi apapun, jaga kesihatan anda di mana jua anda berada, dan Edit akan kongsikan lagi kepada anda info dari semasa ke semasa. Jom kita terus layan Sabah FM, bagus bang.

12.49 minit tengah hari ketika ini, lebih kurang berbaki 11 minit dari sekarang. Kita akan beralih di jam yang terakhir, jam yang keempat. Jadi anda nantikan pemilihan lagu anda. Menu playlist hari ini lagu tema lelaki. Hari ini hari Selasa, jadi kita akan nantikanlah mana-mana lagu yang dipilih yang paling cepat dan juga paling tepat. Okey, lagu tema hari ini. Dan kita akan nantikan juga sebentar saja nanti, tepat pada pukul 1 tengah hari, seperti biasa kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata, ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain, tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Khasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan

0: pelantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Selamat tengah hari, jam yang keempat, jam yang terakhir kita bersama menerusi ekspresi inspirasi ku 1 September 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Jadi selama satu jam ni kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, rakan-rakan kita yang hantarkan permintaan lagu seawal pukul 10 pagi tadi. Kalau kamu yang mendekat sudah pukul 1 tengah hari baru hantar permintaan lagu, okay, minta maaf sebab ramai rakan kita sudah pun dari awal mula siaran ekspresi inspirasi ku. Mereka sudah pun minta permintaan lagu dan hari ini temanya lagu berdua. Tapi jangan risau untuk anda yang mungkin tidak berkesempatan hari ini, besok masih lagi ada. Okay, Isnin sehinggalah hari Jumaat, ruang dan peluang untuk kita mainkan permintaan lagu anda, tapi kena ikut ataupun sesuai dengan tema setiap hari. Okay, dan apapun sambil-sambil kita layan lagu-lagu pilihan anda, kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

0: Khusbah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Kebajikan penduduk terjejas kebakaran di Kampung Numbak, Kota Kinabalu terus mendapat perhatian. Mereka yang kini ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Kampung Likas menerima kunjungan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman bersama Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Lawatan itu bertujuan melihat sendiri keadaan mangsa selain memastikan kebajikan dan keperluan mereka sepanjang berada di PPS diberi perhatian sewajarnya. Kebakaran yang berlaku pada awal pagi 30 Ogos lalu menjejaskan 202 buah rumah. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai 1 September hingga 7 September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan urusan penggantian MyCard sepanjang tempoh tersebut sekiranya tidak melibatkan sebarang keperluan mendesak. Sementara itu, JPN kini turut dalam proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Ibu bapa atau penjaga digalak menunggu sehingga MyCard generasi baharu dikeluarkan dalam masa terdekat bagi memohon MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC tidak ketinggalan meraikan sambutan Hari Sabah menerusi penganjuran majlis makan tengah hari dan tamu Hari Sabah semalam. Ketua Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, program itu menghimpunkan kepelbagaian makanan, budaya dan produk tempatan bagi meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap cita rasa, tradisi dan produk tempatan Sabah. Selain turut menjadi platform memperkukuh usahawan tempatan dalam mempromosikan produk masing-masing. Katanya sambutan itu turut mendapat sokongan rakan strategik dan pembekal tempatan sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam mengetengahkan hasil bumi serta kekayaan kulinari negeri. Sesi majlis makan tengah hari dihadiri isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Dato' Julia Salak. Sasaran 66 pingat emas menjadi misi kontinjen para Sukmas Sabah bagi temasya para Sukmas Langor 2026 pada 5 hingga 14 September nanti. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah mengadakan Camp Rise of the Champion RTC Siri 4 2026 di Putatan bagi memperkukuh aspek fizikal, mental dan rohani para atlet. Dalam kem tersebut, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menasihatkan atlet agar berjuang bersungguh-sungguh, kekal berdisiplin dan tidak mudah berputus asa. Katanya sasaran emas itu bukan sekadar angka, sebaliknya menjadi pembakar semangat setiap atlet dalam memberikan prestasi terbaik. Kontinjen para Sukma Sabah membabitkan 154 atlet yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan termasuk para badminton, para renang dan para olahraga. Kontinjen dijadualkan berangkat ke Selangor pada 3 September 2026. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu.

Ooh. Oh, baby. Oh, baby. Sugar is sweet.

0: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Sabah FM, bagus bah. Ya, ekspresi inspirasi cool. Kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk hari ini, 1 September 2026. 4 jam ini bersama dengan anda, 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang ini. Apapun, semoga anda jaga kesihatan diri. Okey, sebab seperti yang kita sedia maklum, jerebu yang mana catatan IPU di kawasan ataupun yang terjejaslah, terkesan di kawasan Kota Kinabalu, Manis, di Tawau dan tempat-tempat yang lain juga terkesan dengan fenomena jerebu. Jadi paling penting, jaga diri sendiri, lindungi diri, lindungi keluarga, kurangkan aktiviti fizikal luar, tutup pintu tingkap, pakai pelitup muka yang sesuai jika perlu keluar, dan juga minum air secukupnya, dan paling penting pantau bacaan IPU semasa. Jadi apapun, ini doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan anda boleh ikutilah bacaan IPU dari semasa ke semasa yang kami akan kongsikan, dan juga anda boleh menerusi portal rasmi disediakan, iaitu MyEQMS. Paling penting untuk dapat bacaan untuk rancang aktiviti anda. Okay, baik, apapun, jangan ke mana-mana. Selepas ini kamu akan bersama dengan DJ Nodi dan Kak Lang menerusi Bangam lah tu. Janji Dangar akan bersama dengan anda sebentar sahaja nanti. Jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Ngam Latu.
1: Bangam lah tu. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami untuk edisi hari ini di bulan yang baharu, tahun yang sama 2026.
2: Tidak sedar kita sudah berada di bulan 9.
1: Betul. Hari ini 1 September 2026. Bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini. Dan macam biasa, macam tidak biasa, 2 petang sampai 6 petang.
2: Apapun kita nak ucapkan happy birthday lah siapa-siapa yang birthday 1 September ataupun yang birthday di bulan September ini. Ini bulan September. Kamu punyalah.
1: Kamu punyalah.
2: Baiklah, okay. Macam biasa Nodi, kita buka kelas bahasa etnik pasal jerebu lah Nodi.
1: Oh, betul.
2: Adakah dalam bahasa etnik jerebu ya? Tiada lengan.
1: Akapal do haun.
2: Iya. Okey, kita tunggu nanti lah.
1: Tunggulah nanti
2: kalau ini. Okey. Jerebu, pakai pelitup muka kalau di luar rumah.
1: Betul.
2: Okey. Jadi kamu komen-komen kita punya bahasa etnik ni hari. Komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami
1: 019-490-4848. Sebab kita tahu sekarang ni kan jerebu memang melanda. Jadi kita kena banyakkan apa ni, jaga kesihatan. Pakai pelitup muka, minum banyak air, lepas tu kurangkan apa ni, aktiviti di luar, dan juga pembakaran terbuka dilarang sama
2: sekali. Okey. Jadi teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami di Bangam Laito sampai pukul 6 petang.
1: Kita ada lagu daripada Kiki Fatihah, Kogulianko.

0: Bangam lah tu janji dengar. Untuk anda semua, kita terus kasih baca komen-komen yang sudah singgah.
1: Nah, oh. Okeylah, kita mula dengan guru kita, Siti Yapsah. Nah, jerebu tukan di kabus.
0: Kabus, okey.
1: Kabus sebenarnya. Pakai penutup rabus.
0: Rabas. Rabas.
1: Mata, oh mata. Ayah. Kabus pakai penutup rabas kalau dah luar walai. Nah, pakai kamu penutup
0: lagi.
1: Rabas. Rabas.
0: Rabas. Okey, si Norzita pun di sini dia bilang dalam bisaya Beaufort, nah ini disebut jerebu lah. Jerebu pemakai penahub rabas kalau dah selurak walai.
1: Selurak penahub ya, penahub rabas.
0: Penahub.
1: Apa tidak penutup. Saya pening baca tulisan si Tiapsa ini miring-miring. Italik dong orang.
0: Okey, ni si Asna
1: Bugis Bone
0: dia bilang
1: kemarin saya simpan di sini.
0: Tidak, tadi kata sudah itu. dia bilang jerebu pakai kau patutu rupa. Kau masuk ke disaliweng bola.
1: Disaliweng bola.
0: Bola kan rumah.
1: Pandai sudah kita Bugis.
0: Pandai kita.
1: Pakai kau patutu rupa kau. Pandai sudah buat dia.
0: Kau masuklah di saliweng bola. Di saliweng. Okey.
1: Iya, Papa, terima kasih Sabli yang mendengarkan kita dan mau on kan nih voice note mic.
0: Okay.
1: Si Emma.
2: Okay. Assalamualaikum di Galang in Nodi. Ya. Kita bukut moko jorobu memakai penutup rabas kalau udah serurak walai.
1: Ya.
0: Rabas. Okey, lepas ini kita kasih baca lagi. Kamu lagi terus komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp kami, okey. Kita ada lagu daripada Stephen Bitor, Bihin di Ama.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Bang Ngamlah tu, lagu tadi lagu daripada Alicia Dek, lagunya yang bertajuk Odoi Anak Wago.
2: Okey, baik, sudah pukul 2.25 minit petang. Kita sambung kita punya kelas bahasa etnik.
1: Okey. Kita ada si Rosda Bajil dari Kampung Lia Bastan di Kota Merudu.
2: Iya.
1: Ada bilang
2: bahasa dusun Kimaragang.
1: Oh, okey. Lisun. Lisun itu asap lah. Okey. Oh. Pemakai penutup wuros Bang Soliwan Dowalai.
2: Lisun macam itulah. Siapa ni kalau tadi asap-asap lah. Macam dah berapa nampak ya. Pemakai penutup. Okey. Lagi kita tengok di Facebook, kita ada si Jihad Bakar.
1: Okey.
2: Ini Bajau Pangutaran. Jerebo dia bilang. Makai tambel Bahaiu mak kita palu ah lumah.
1: Mak kita
2: palu. Susah. Okay. Macam ini susah.
1: Makai tambel bahiu mak kita palu ah lumah. Okey.
2: Palu ah rumah.
1: Lagi rumah. Kita ada si Elis Raymond, ini etnik Iban Sarawak. Dia bilang ambun asap ngena tepak ngua enti balu ah rumah.
2: Okey, ambun asap rupanya jerabu. Okey, siapa lagi? Si Ezmat.
1: Okey.
2: Jelebu.
1: Jelebu.
2: Pemakaian kasa tutup aparas. Tu kan ni. Amai ka peliu kasa walai.
1: Kasa walai.
2: Tak tahu bahasa apa ni Nodi.
1: Dia macam itu si apa tadi tu di atas tu.
2: Si Jihad Bakar punya bahasa.
1: Makita Palua.
2: Bajau Pangutaran.
1: Kuranglah kali ya.
2: Okey, si Marsa. Jerebu gitu.
1: Okey.
2: Tutubin mu malomu.
1: Oh.
2: Gako sino de dawal bay.
1: Dawal bay. Okey, itu dalam bahasa tidung.
2: Tidung okay. Mama dia. Okeylah, nanti kita baca lagi kalau ada. Terus komen-komen. Kita punya kelas bahasa etnik.
1: Kita dengar lagu ini Nur Faziana Imran dan juga Florence Surabin, Akapa Humbung.
2: Iya, Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Bah ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu. Oi Kalang, kita sangat-sangat
2: terkejut
1: dan juga teruja,
2: terharu
1: betul.
2: Ini hasil daripada kau jugalah sebenarnya, sama si ASEAN yang mempromosikan Biz on Air.
1: Biz on Air, pastinya hari itu kita ada cerita pasal apa ni, ketam bertelur tu kan. Jadi dia punya apa ni, owner dia punya bos datang di sini.
2: Terima kasih betul. Datang Shinodi dapat ketam bertelur.
1: Ya betul.
2: Boleh dimasak malam ni Nodi.
1: Dan pastinya juga semoga dia bilangkan apa ni, pastinya Biz on Air ni kan membantu lebih banyak lagi apa ni,
2: peniaga-peniaga kan?
1: Kecil mereka yang apa ini mencuburi dalam bidang perniagaan. Tak kira apa juga jenis perniagaan. Jadi untuk anda semua, dia bilang jangan terkejut kalau tiba-tiba ada nama kita kena sebut di radio,
2: di business radio. Dia bilang. Tapi itulah juga kan, bersyukur juga dalam kesempatan tu walaupun sekejap kita promo, tapi sebenarnya memberi kesan sebab ada orang-orang lain juga turut bertanya. Orang tercat terus di Facebook.
1: Betul. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih untuk
2: lupa kita tanya namanya. Nanti kita tanya namanya. Lupa kita tanya namanya saking terujanya tu. Lupa, ya?
1: Betul. Okey, jadi untuk kamu semua jangan lupa lagi komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Jerebu.
1: Pakai apa ni, pelitup muka bila keluar rumah.
2: Ya.
1: Okay. Lepas ini kita kasih baca lagi, right?
2: Boleh.

0: Okey, Sabah FM bagus ba. Terima kasih yang terus bersama kami 2.50 minit petang. Baru kita tertanya tadi nama dia si Sarom. Maksudnya kau dari mana? Dari Sendakan dia bilang.
1: Tapi sebenarnya untuk Biz On Air tu kami mempromosi apa ni tugas kita lah sebenarnya. Betul. Kalau kami kena bagi apa-apa itu bukan mungkin dia mau rasa apa bilang noni, kita merasailah apa yang dia apa yang dia jual.
0: Betul.
1: Supaya kita tahu untuk kita lebih lorong sedang lagi promote kan noni.
0: Lagi promote. Itu betul-betul. Okey, di jam ataupun pusingan yang terakhir untuk belajar bahasa etnik untuk petang ini
1: Jerebu.
0: Pakai pelitup muka kalau di luar rumah.
1: Kita ada si Safia, bahasa Bajau sama Tenggilan. Dia bilang Jerebo makai penutup muamon tah luar rumah.
0: Okey. Lagi si Daria di sini dia bilang dalam bahasa Kadazan di Pinampang, Hisun dia bilang memakai penokop upa ataupun voos nung it habus hamin.
1: Iya, siapa lagi? Siran Kudinding. Kadazan Papar. Okay. Kalau nudi kalau Kadazan tu.
0: Hisobu dia bilang pakazo pemohokop voos nung it habus do suhab.
1: Wow, si Bulontong. Nah, macam-macam cakap tadi nudi akapal.
0: Akapal lah. Haun, betul. Ingat saya main-main kah? Dia bilang akapal haun memakai penokop kabang dia bilang.
1: Dusun Dewan Tambunan ya. Zamizan bahasa Bajau sama Kota Belud, Jerebo memakai penutup muamon tama luar rumah. Okey, itu jelah.
0: Betul.
1: Ya, habis sudah yang sempat kita baca.
0: Apapun terima kasih untuk kamu semua.
1: Kelas bahasa etnik.
0: Dan kejap lagi di jam yang kedua kita akan kongsikan topik untuk hari ini. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Dan ada lagi yang mungkin masih bercuti Kak Lang.
1: Ada. Panjang mana cuti sekolah.
0: Hari berapa? Hari lima. Hari enam. Hari minggu. Hari satu.
1: Hari Isnin. Tiga hari. Lepas tu ada lagi yang sambung cuti sekolah. So, tadi pagi saya pergi kerja. Lancar.
0: Lancar perjalanan.
1: Saya kasih lewat sikit daripada jam saya jalan biasa. Pun sempat juga saya sampai office.
0: Juga itulah. Apapun hati-hati untuk anda semua. Dan pastinya ialah sekarang ini musim jerebu, pastikan aktiviti luar tu dikurangkanlah ya.
1: Iya.
0: Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada Denbisa, Hamniah Katapusan.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk jam yang kedua, kita ada topik untuk hari inilah kan.
1: Topik kita hari ini pasal jerebu juga.
0: Betul.
1: Kan sebab kita pun sekarang tahu keadaan jerebu berada dalam keadaan yang tidak begitu sihat ya.
0: Betul. Jadi beberapa kawasan telah pun dikeluarkan bacaan indeks pencemaran udara itu pada tahap tidak sihat. Jadi
1: baik,
0: kita ingin
1: nyari.
0: Tanyalah untuk kamu semua, musim jerebu ni kan, apa benda yang membuatkan kamu risau?
1: Ya, kalau saya risau mata pedih, Nodi. Kalau kita berada luar lama di luar sana, kita akan terasa mata kita macam pedih sangat.
0: Dia macam merasa macam kering.
1: Kalau kita kena asap tu, Nodi, begitulah dia punya sakit tu kan.
0: Betul. Dan mungkin anda mungkin risau dengan anak-anak kamu, kan. Ibu bapa kamu. Okay, ya,
1: mana
0: pastinya
1: tahu mungkin anak-anak anda ada yang ada asma.
0: Betul.
1: Pergi sekolah. Jadi kita pun rasa risau dan sebagainya.
0: Betul. Jadi kamu apa benda yang membuatkan kamu risau di musim jerebu ini? Okay? Yeah. Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp.
1: Ya, okay. Nanti kita baca kalau ada kamu punya komen-komen. Okay?
0: Betul. Okay, dan juga kita terus kongsikan juga supaya panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian. Maksudnya

Selamat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 1 September 2026, adalah pada pukul 3.23 minit petang nanti.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Sabah FM, bagus bah. Dan pastinya langsung pukul 4.02 minit petang di jam yang ketiga sudah.
1: Iya, terima kasih banyak kamu. Hari ini kita santai-santai. Tajuk kita pasal jerebu.
0: Betul.
1: Kita mau ingatkan juga lah kepada orang awam khususnya. Kita lah sama-sama sebenarnya untuk langkah-langkah pencegahan dan juga nasihat kesihatan.
0: Betul. Pastinya kurangkan aktiviti fizikal ataupun aktiviti luar di luar rumah lah kan. Pastinya pakai pelitup muka jika perlu berada di luar bangunan.
1: Dan elakkan sebarang pembuatan perbuatan pembakaran terbuka. Dan boleh semak bacaan IPU terkini secara langsung menerusi portal Bencana Natma.
0: Betul, okey. Dan pastinya juga untuk petang ini kita punya cerita, topik kita adalah mengenai dengan jerebu lah.
1: Yang membuatkan kamu risau.
0: Membuatkan kamu risau. Okey. Sinar Zita.
1: Yang buat saya risau terutamanya kesehatan anak-anak lah dan diri sendiri sebab mudah terkena batuk, asma. Sebab sekarang ni ada batuk-batuk. Harap-harap saya baik-baik sajalah dan kurangkan aktiviti di luar. Itu yang bikin risau tu sebenarnya.
0: Betul. Okay. Lagi ada kawan kita di sini, si Stanislaus bilang risau tiba-tiba sesak nafas sebab kerja di luar. Dia bilang hidung mula lain rasa sudah ni. Dia bilang apapun pastikan pakai pelitup muka tu.
1: Macam si Richard juga lah. Saya keluar rumah, saya cek dulu ada jerebu di halaman kampung saya di Bundung. Batuk-batuk sudah, dia bilang. Jadi saya kena pakai mask bila berjalan.
0: Betul.
1: Memang itu yang dinasihatilah.
0: Betul.
1: Pelitup separuh muka kan.
0: Pastikan jenis yang selamat digunakanlah, terutamanya apa
1: N95.
0: Aku tanya ini N95 kan ni? Kalau bila N94, beli N95.
1: Iya.
0: Alright, terus lagi kita berhibur. Kamu boleh komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kita adalah Gu Gandingan Masturah dan juga Elinor. Apa kau noe jang?
1: Itu kalau dia.
0: Betul.
1: Kok monong aja.
0: Hai, campin. Sama FM.
1: Bagus banget.

0: Coban, Kojo Jang, Kojo. Ni ke kebun mak leh, sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni, sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Biar malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: kira. Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengamlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus bang. Lagu tadi dengan Emily dan juga Shida. Sini sana cinta, sana cinta.
4: Cinta sajalah kalau begitu.
3: Okey, apapun terima kasih rakan-rakan yang sudah bagi respon juga pasal jerebu ni. Apa benda yang paling kamu risaukan?
4: Jamsi Nurul lah ada di Kota Kinabalu, dia bilang bagi saya kan perkara yang paling dia risau di waktu jerebu begini ialah kesihatan keluarga, terutamanya anak-anak lah.
3: Betul.
4: Apabila keadaan udara makin teruk, dia bilang saya cuba kurangkanlah aktiviti di luar rumah dan pastikan anak-anak tidak terlalu lama berada di kawasan yang terbuka. Risau, boleh bilang, kalau jerebu berpanjangan sebab boleh menyebabkan batuk, sakit tekak dan juga kesukaran bernafas.
3: Betul. Macam kawan kita juga sini, si Faiz, dia bilang dia paling risau pasal ibu bapa lah dan juga kanak-kanak ketika musim jerebu, sebab dia bilang diorang ni lebih mudah apa ni kena ataupun terkesan dengan udara yang tercemar. Lepas tu dia bimbang juga pasal apa ni keselamatan pengguna jalan raya, sebab jarak penglihatan pun ialah bila jerebu ni kan dia punya jarak penglihatan dekat saja.
4: Jadi terhadkan.
3: Dia juga dia bilang orang ramai perlulah sentiasa hati-hati dan juga kurangkan aktiviti luar jika keadaan semakin tidak sihat.
4: Betul. Baik. Pukul 4:30 nanti saya lihat di sini tajuk-tajuk berita utamanya ada juga tentang jerebu. Catatan IPU yang sekarang ini.
3: Betul.
4: Nanti akan dikongsikan dalam berita 4:30, sebab tajuk-tajuk berita utama petang ini pun 5 lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat.
3: Dan juga latihan dan aktiviti sukan luar perlu disesuaikan susulan keadaan jerebu.
4: Ya, berita ini disunting Alicia Michael dan berita penuhnya akan dibacakan pukul 4:30 petang nanti.
3: Kita ada lagu daripada Alex K, lagunya bertajuk Too Close.
4: Ya, Sabah FM.
3: Bagus banget.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: berita sepenuhnya. Susulan keadaan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan negeri, 5 lokasi di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS, Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi 177 diikuti Kimanus 166, Keningau 163, Tawau 152 dan Politeknik Kota Kinabalu 156. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelak aktiviti fizikal dan lasak. Individu yang perlu keluar rumah turut disaran memakai pelitup muka sesuai, meminum air secukupnya dan menjaga kebersihan diri selepas aktiviti luar. Selain memastikan pengudaraan dalam bangunan berada pada tahap baik, ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. Sementara mereka yang mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas atau sakit dada dinasihat mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata aktiviti berintensiti tinggi di kawasan terbuka wajar dikurangkan, ditangguhkan atau dipindahkan ke lokasi tertutup yang bersesuaian sekiranya jerbu tidak mengizinkan. Langkah itu bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet, pemain dan peserta sentiasa menjadi keutamaan. Katanya Persatuan Sukan, Akademi, Klub, jurulatih dan penganjur program perlu memantau bacaan IPU di kawasan masing-masing selain membuat penyesuaian sewajarnya terhadap latihan atau aktiviti luar. Datuk Nizam turut menyeru masyarakat supaya tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi kualiti udara. Dalam pada itu, menyedari keadaan jerbu yang melanda kini, orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga susulan bacaan IPU direkodkan tidak sihat di kawasan itu, termasuk menghadkan aktiviti di luar serta menggunakan pelitup muka ketika berada di kawasan terbuka.
1: Kita risaukan sekarang takut tahap kesihatan kita ni makin tambah teruk, sebab makin keadaan sekarang makin lama makin jerbu makin meningkat. Jadi kita punya kesihatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak keluar ni, perlu berhati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jerbu di kawasan Malaysia, terutama sekali Kota Kinabalu, adalah pada paras yang kurang sihat lah, tidak sihat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerbu ini. So apa yang saya tahu lah kan, kalau jerbu ini dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai 1 September hingga 7 September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan urusan penggantian MyCard sepanjang tempoh tersebut sekiranya tidak melibatkan sebarang keperluan mendesak. Sementara itu, JPN kini turut dalam proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Ibu bapa atau penjaga digalak menunggu sehingga MyCard generasi baharu dikeluarkan dalam masa terdekat bagi memohon MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, pengembalian kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dan Budi Diesel dilihat sebagai langkah positif dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat, khususnya mereka yang mempunyai keperluan perjalanan yang tinggi. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Marcus berkata kenaikan semula kuota itu memberi fleksibiliti kepada pengguna yang bergantung kepada kenderaan persendirian. khususnya di Sabah yang mempunyai jarak perjalanan jauh. Dalam jangka panjang, katanya subsidi itu dilihat mampu meningkatkan pendapatan rakyat serta membantu perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel berkuat kuasa mulai hari ini. Polis Sabah merampas dada bernilai kira-kira 6.14 juta ringgit manakala 8 individu ditahan dalam 3 operasi berasingan di Kudat, Papar dan Pinampang antara 19 hingga 25 Ogos lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata, rampasan terbesar di Kudat pada 20 Ogos membabitkan 49.9 kilogram bunga ganja dan ganja bernilai 3.56 juta ringgit. Operasi kedua di Papar dan Pinampang pada 19 Ogos berjaya merampas 1.634 kilogram syabu bernilai RM81,200. Manakala operasi di Bundusan Pinampang melibatkan rampasan 50 kilogram syabu bernilai RM2.5 juta. Ringgit. Sementara itu, bagi Op Bayu 1 hingga 14, ramai 41 individu telah ditahan dengan 20 daripadanya telah dituduh di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Dalam perkembangan sama, 50 kes telah dikesan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sejak Julai tahun lalu melibatkan rampasan lebih 60 kilogram metamfetamin dan 55 kilogram ganja selain dada lain. Berikutan kejadian kemalangan yang berlaku di Jalan Hutan Simpan Bagahak, Lahdatu semalam, pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil memberi maklumat atau hadir ke IPD Lahdatu bagi memudahkan siasatan. Ketua Polis Daerah Lahdatu, ACP Zulbaharin Ismail berkata, kemalangan itu membabitkan kematian 3 lelaki terdiri seorang daripadanya belum dikenal pasti. Manakala 2 mangsa lagi merupakan remaja berusia 17 dan 18 tahun tercampak keluar dari kenderaan. Menurut laporan, mereka dipercayai sedang dalam perjalanan dari Tungku menuju Bandar Lahdatu sebelum kenderaan yang dinaiki hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar tiang elektrik. Kesemua mangsa jatuh di jalan manakala kenderaan terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 5 meter. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sasaran 66 pingat emas menjadi misi kontinjen Para Sukma Sabah bagi Temasya Para Sukma Selangor 2026 pada 5 hingga 14 September nanti. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah mengadakan kamp Rise of the Champion RTC Siri 4 2026 di Putatan. Ia bagi memperkukuh aspek fizikal, mental dan rohani para atlet. Dalam kempen tersebut, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menasihatkan atlet agar berjuang bersungguh-sungguh, kekal berdisiplin dan tidak mudah berputus asa. Katanya sasaran emas itu bukan sekadar angka, sebaliknya menjadi pembakar semangat setiap atlet dalam memberikan prestasi terbaik. Kontinjen Para Sukma Sabah membabitkan 154 atlet yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan termasuk para badminton, para renang dan para olahraga. Kontinjen dijadualkan berangkat ke Selangor pada 3 September 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, 5 lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat. Latihan dan aktiviti sukan luar perlu disesuaikan susulan keadaan jerebu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bar.
1: Yep, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan, okay? Dan pastinya juga untuk anda yang bercuti ketika ini, selamat bercuti sambil-sambil mendengarkan kami di Sabah FM sambil bercuti. Dan pastikan sentiasa jaga keselamatan anda dan juga keluarga anda. Banyakkan minum air di musim jerubu ini, dan boleh kurangkan aktiviti luar. Right? Dan jangan lupa juga kamu komen-komen cerita kita, topik kita untuk ini petang, musim jerebu, apa benda yang membuatkan kamu risau. Okay? Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM. Nombornya 019-4904-8-48. Okay? Kita akan bacakan nanti komen-komen kamu semua di jam yang terakhir, dan sekejap je lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada kumpulan Estrange, Itu Kamu.

0: pelbagai urusan yang kita lakukan dan dalam kesibukan itu, kadangkala kita terlupa menzahirkan ucapan terima kasih, terutama buat insan-insan yang secara tidak langsung membantu kita.
1: Thank you.
2: Gracias.
3: Arigato gozaimashita.
4: Nandri.
5: Selamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
3: Kapun ka.
0: Walau apa bahasa sekalipun dipertuturkan, tetap ia membawa maksud yang sama, iaitu terima kasih. Walaupun bantuan yang diberikan kecil sahaja, bersyukurlah dan ucapkan terima kasih.
9: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
10: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
11: Sebentar lagi, utama 5 petang.
12: Bagus, Pak.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung. Manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerebu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hal itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan dan negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Peras

0: Bah Ngamlah tu.
1: Bah Ngamlah tu. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Hari ini 1 September 2026, pastinya bermulalah juga, sudah kan, apa ini, program Budi
2: Budi Madani yang ditingkatkan. Apa ni, RON 95, dari 200 liter ke 300 liter sudah.
1: Betul. Okey, ha, jadi kita mengharapkan agar kita semua menggunakan sebaik mungkin.
2: Syukur, alhamdulillah kan. Sangat-sangat memudahkan. Okey. Baik, kita cerita hari ini tentang jerebu. Wah, okay. Kalau kita tengok Nodi di berita radio pun pasal jerebu, di TV pun sekarang ini menerusi berita Sabah pun juga berkaitan tentang jerebu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Jadi pastinya menerusi saranan dulu kan semua, kurangkan aktiviti di luar lah.
2: Iya.
1: Dan pakai pelitup muka.
2: Cerita kita pun, Miari, tajuk kita pun mengenai dengan jerebu. Kita ada si Jessica di Keningau, dia bilang, saya risau kalau jerebu ni apa ni menyebabkan saya tidak selesa untuk bernafas. Ya, apalagi kalau orang-orang lain yang ada masalah kesihatan. Saya pun risau juga tentang aktiviti persekolahan dan juga pekerjaan yang terganggu. Dan apa ni, saya harapkan orang ramai terus pekalah menjaga kesihatan.
1: Betul. Okey. Lagi kita ada kawan kita di sini,
2: Farah.
1: Si Farah dia bilang dia paling risau ketika musim jerebu, kesihatan diri sama keluarga lah. Bila udara mulai berbau asap, lepas tu langit pun dia bilang berkabus-kabus, dia akan lebih berhati-hati untuk keluar rumah. Dia juga risau tentang anak-anak kerana masih kecil, dan mungkin dia bilang mudah untuk mengalami batuk, sakit tekak. Jadi kita perlu sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan memantau lah keadaan anak-anak semua.
2: Ya, itu memang antara kesan-kesan daripada jerebu lah. Batuk, sakit tekak, apalagi mata terasa pedih.
1: Batuk-batuk suami kalau macam besok mau cuti pula.
2: Ya, besok tetap kerja. Okey. Jadi nanti 5:30 lebih kurang lah begitu kita ada Biz On Air untuk kita kongsikan. Apakah yang akan kami kongsikan? Tunggu.
1: Wow, betul. Jom kita dengarkan lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Kau pernah ukur kah kau punya leher berapa panjang?
5: Leher saya
4: tiba-tiba mau
5: bolehlah leher. Kali macam mana
4: separuh jengkal lah
5: separuh jengkal. Kenapa
4: kali lah separuh jengkal sebab paling panjang ataupun leher manusia yang terpanjang yang pernah dicatatkan yaitu 7.7 inci.
5: Uish, nah panjang tu
4: dan dimiliki oleh seorang wanita dari Padang, Thailand. Dorang panjang leher ni bukan semula jadi tapi adalah budaya yang dorang amalkan. Betul. Cara dia tu kan dia pasang gelang gangsa yang berat di leher tersebut dari usia 5 hingga 9 tahun.
5: Jadi meningkat usia dorang tambah lagi.
4: Tambah lagi sampailah dia panjang.
5: Sampailah ke 7 berapa tadi?
4: 9 ke 5 ke 7 tahun. Begitu panjang dia. Jadi itulah orang bilang budaya kan di sana yang menariknya sebab itu mungkin menunjukkan orang punya bagaimana mereka berada kan kecantikan pun boleh.
5: 7 inci tadi kan?
4: 7.7 inci.
5: Uina.
4: Dua kali ganda daripada leher kita yang biasa.
5: Tapi menarik juga lah untuk mengetahui budaya ini kan. Campin kau sekarang Win.
4: Pastilah.
6: Oh, baru saya tahu.
7: Bah. Ngam lah tu.

0: Oh, Kak Lang.
1: Apa dia? Mentang-mentanglah kau nampak ni apa ni gambar Beast on Air ni, terus terasa dahaga.
0: Haus sambil pegang leher.
1: Sudah pula itu Nodi. Ini kalau cuaca panas ni memang sangat-sangat sesuai.
0: Betul.
1: Inilah yang kami mau kongsikan dalam Beast on Air hari ini.
0: Betul lah. Ini kedai, dia punya kios ni kan terletak di Palm Square Kinarut.
1: Okey.
0: Jadi kalau kamu lalu di sana kan, jangan kamu jalan tu, kamu singgah dulu di gerai Simple Cup.
1: Wow, di depan salah satu restoran makanan segera.
0: Betul.
1: Apa ni airnya, dia ada macam-macam pilihan.
0: Antaranya
1: matcha. Kau suka matcha?
0: Suka.
1: Green tea.
0: Green tea strawberry.
1: Red tea strawberry.
0: Chocolate strawberry.
1: Coklat strawberry kan.
0: Susahlah mau pilih satu, tapi kalau kena bagi peluang kan, semua saya mau.
1: Memang kau. Tapi ni juga boleh minum satu masa ni.
0: Betul.
1: Tapi okey juga lah Nodi, kalau mau green tea, red tea, coklat atau kopi, semua adalah. Jadi lepas tu boleh juga kita pilih sama ada yang mau original,
0: original,
1: ataupun mau letak whipping cream di atas dia.
0: Aduh, ini bunches ni tau.
1: Ataupun tofu fa pun ada.
0: Tofu fa. Yang penting rasa sedap, harga masih harga gerai. Jadi buka setiap hari 12 tengah hari sampailah 8 malam.
1: Baiklah, jadi kalau kamu ke Kinarut ataupun di Kinarut, jangan lupa singgah di gerai Simple Cup. Cuba sekali, lepas tu mungkin jadi pot wajib kamu.
0: Betul, kalau kita tengok dia punya gambar-gambar di sini ni kan, dia kan simple-simple. Betul lah, Simple
1: Tapi
0: Cup
1: cantik
0: kan.
1: Dia punya kios kemas.
0: Betul.
1: Dan bergaya bilang orang.
0: Ini red tea ni kan. Ini
1: matcha ataupun green tea.
0: Betul. Ini whipping cream. Tuna di ujung tu.
1: Tuna di ujung tu.
0: Ya, di buncis ni.
1: Gambar dia.
0: Kan?
1: Tapi ialah kadang-kadang ada orang dah suka ada whipping cream di atas dia kan. Sebab terlampau berlemak. Tapi ada orang lagi suka.
0: Betul.
1: Jadi kamu boleh pilih mana satu kamu punya selera dan keinginan.
0: Betul. Jadi jangan lupa untuk singgah di gerai Simple Cup di Palm Square Kinarut.
1: Baik. Itu yang kami kongsikan untuk anda hari ini dalam Beast on Air.
0: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: Sister offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Ngamlatu.
1: Lagu daripada kumpulan The Calabasas, lagu mereka yang bertajuk Standing in the Eyes of the World.
2: Okeylah, sekarang sudah ke 5.50 minit petang, maknanya kita sudah berada di pusingan yang di jam yang terakhir.
1: Di jam yang terakhir, pusingan yang terakhir.
2: Pusingan terakhir, jam yang terakhir.
1: Betul, cerita pasal jerebu. Si Maine Emma pun ada kongsikan, dia bilang dia pun risau. Sebab dia nampak itu matahari kan jadi merah sudah,
2: memang
1: dia bilang.
2: Memang pun jadi begitu. Si Apple White 6 pun dia ada kongsi juga. Di Batum pas tengah jalan Apas Tawa, paling risau dia bilang, mata pedih waktu keluar rumah. Tapi okeylah, keadaan kesihatan okey juga. Tapi walaupun okey, kena berjaga-jaga jugalah kan.
1: Betul, itu kena jaga-jaga semua. Jadi utamakan keselamatan kamu. Jangan ada bilang rajin betul mau keluar rumah.
2: Kalau ada urusan, kalau tiada urusan penting sangat, lebih baik kita di dalam rumah aja lah. Ataupun di dalam tempat bekerja lah.
1: Okey, satu lah lagi last di sini kan, si Dayang ada bilang dia risau musim jerebu berlaku ketika cuaca panas, lepas tu dan juga keadaan pun kering, dia bilang boleh menyebabkan udara menjadi semakin tidak selesa. Dia bilang selain kesihatan, dia juga bimbang aktiviti masyarakat macam apa ni, bosukan lah, riada, aktiviti sekolah akan terjejas. Dan yang paling penting, kita perlu peka dengan keadaan cuaca dan kualiti udara sebelum membuat sebarang aktiviti di luar.
2: Jadi itu yang kerisauan daripada si Dayang yang berada di Semporna. Baik, itulah antara komen-komen pendengar kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah pun bersama dengan Kak Lang sama Nodi dalam Bahangga Melaitu dari jam 2 petang tadi sampailah ke waktu ini.
1: Okey, dan sekali lagi, jaga kesihatan anda semua, banyakkan minum air, pakai pelitup muka sekiranya ingin keluar, dan dia bilang pantaulah keadaan sekeliling dan juga untuk anak-anak anda semua.
2: Iya, yang penting ingat, jangan lagi kita melakukan dahulu pembakaran
1: terbuka. Betul,
2: akan menjejaskan lagi, menambah lagi risiko jerebu.
1: Baiklah, kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu, lagu daripada Fahmi, lagu yang bertajuk Angau, dan juga lagu ini, lagu daripada Hafiz, Masih Jelas.
2: Kita jumpa lagi daripada Kak Lang sama Nodia. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: tetap di hati.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga Kak Lang dan Nodi yang bersama anda dalam Bah Ngamlah Tu Janji Dengar. Kini giliran Kak Kaci pula menemani perjalanan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sama-sama kita beringat dalam keadaan jerbu yang melanda Kota Kinabalu ketika ini. Jangan lupa jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar jika keadaan tidak mengizinkan. Kalau perlu keluar, pakai pelitup muka dan minum air secukupnya. Okay? Dan sempena Hari Malaysia yang bakal di Sabah 16 September nanti, jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, premis atau kenderaan anda. Sama-sama kita semarakkan semangat Malaysia Madani dan kecintaan kepada negara. Teruskan bersama kami di mana-mana anda berada.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Ba.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, Ba. Kota Belu 101.5 FM.

0: Sekilas Renungan bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan selalu tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, "At-taibu min dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertaubat daripada dosanya itu seolah-olah kata Nabi orang yang tidak ada dosa. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang bertaubat jangan sekali-kali kita perlekehkan, dan kita pun jangan juga memperlekehkan taubat. Masya Allah. Sebab taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk Allah Ta'ala ampunkan kita, atau kunci pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan pada masa yang lain juga, sebenarnya taubat ini adalah isyarat bahwa kita hamba Allah yang selalu salah, selalu khilaf dengan dosa ini, merasa sedar dan berusaha untuk merubah diri kita. Maka dengan jalan taubat itu adalah jalan untuk kita memperbaiki keadaan diri kita. Kalau kemarin kita sering buat dosa, dengan taubat mudah-mudahan kita akan selalu ingat dan berusaha

0: masa akan datang. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, minta maaf, tembiranglah kalau orang nada dosa. Kita ini adalah makhluk yang sering buat salah, buat dosa. Nabi juga pernah sebut, al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Yang namanya kita manusia ini tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah lolos, tidak akan pernah terbebas kita dari melakukan kesalahan ataupun dosa. Dan kita juga tidak akan pernah bebas daripada kelalaian dan lupa. Ini dua sifat ini adalah sinonim dengan kita manusia. Tapi apakah itu titik hujung atau pengakhiran kita sebagai hamba? Tentu saja tidak. Pendengar yang dimuliakan Allah, ya, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedaran, dengan penuh penyerahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaman la dzambalahu," seperti dia itu nada lagi dosanya, masyaallah. Jadi bayangkan tuan-tuan, puan-puan pendengar yang mulia, kalau hari-hari kita taubat, bermakna hari-hari kita akan menghapuskan catatan buruk dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah remeh dengan taubat, jangan pernah memandang ringan orang bertaubat, atau jangan memandang ringan tentang taubat. Sungguh taubat itu adalah kunci atau gerbang untuk kita memasuki redha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan paling mudah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, antara yang paling ringan kita taubat ini, banyakkan istighfar. Sebutlah astaghfirullahalazim, sebut banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan lidah kita yang selalu basah dengan istighfar, akan membuatkan hati kita juga tunduk dan merasa taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Sekian sekilas renungan terbitan DJ Sabrina Baas.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Kami UNIC.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Bagus, Pak.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Kaci. Buat anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, hati-hati memandu, okey? Jangan terlalu tergesa-gesa, pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke destinasi. Dan dalam keadaan jerebu ketika ini, sama-sama kita beringat, jangan lupa jaga kesihatan, minum air secukupnya dan jika perlu berada di luar, kurangkan aktiviti yang tidak penting. Dan kita sambung lagi hiburan dengan lagu ini. Terima kasih sentiasa bersama Sahabat FM Bagus Bar.

Aku berjanji Faizal Tahir Symphony tetap di hati sempena Hari Malaysia yang bakal kita sambut pada 16 September nanti. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kita. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Sabah. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.34 minit malam.

0: Bagus ba?
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Perkembangan keadaan kualiti udara yang kurang baik di Sabah, 5 lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 5 petang. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi 177, diikuti Kimanis 166, Keningau 165, Tawau 153 dan Politeknik Kota Kinabalu 159. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelak aktiviti fizikal dan lasak selain memakai pelitup muka sesuai ketika berada di luar rumah. Orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri. Sementara itu, berikutan bacaan IPU tinggi di daerah Tawau, tinjauan RTM di kawasan sekitar mendapati penduduk kini mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko terdedah kepada jerbu, antaranya dengan mengurangkan tempoh berada di luar rumah selain memilih untuk melakukan aktiviti di dalam rumah. Ketika ditemui pemberita, penduduk Amir Kanja menyarankan agar pemimpi masyarakat menggiatkan usaha menggalakkan orang ramai memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah selain mengurangkan atau membatalkan aktiviti luar, khususnya program sukan. Sementara itu, penduduk Ratna Tamsing mengambil pendekatan untuk membuat aktiviti dalam rumah bersama anak-anak susulan keadaan cuaca yang tidak baik serta turut menyarankan aktiviti luar termasuk kegiatan sukan dikurangkan terutamanya pada musim cuti sekolah. Program kemahiran akan diperkenalkan kepada pelajar perempuan pada tahun hadapan bagi membantu mereka mengenal pasti laluan kerjaya selain membangunkan kemahiran yang mempunyai nilai pasaran. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, usaha memperkasakan wanita perlu dimulakan sejak peringkat awal, khususnya dengan memastikan pelajar perempuan mempunyai peluang meneroka teknologi, membina kemahiran digital serta mengenal pasti potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Katanya pemberian pendedahan sedemikian akan membantu memastikan wanita lebih bersedia untuk menghadapi perubahan dalam ekonomi dan tenaga kerja. Ketika ini, kementerian sedang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan bagi menentukan kesesuaian masa dan pendekatan pelaksanaan yang akan memberikan pendedahan kemahiran praktikal serta peluang mengikut keperluan pasaran dan industri semasa. Peningkatan kuota budi madani daripada 200 liter kepada 300 liter dijangka memberi kelegaan kepada pengguna di Sabah, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh atau bergantung kepada kenderaan untuk mencari rezeki. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah, David Chan berkata, kenaikan kuota itu amat signifikan kepada rakyat Sabah. Berikutan keadaan geografi negeri yang boleh mencecah ratusan kilometer jarak perjalanan antara daerah serta kebergantungan tinggi terhadap kenderaan persendirian dan pacuan empat roda terutama di kawasan luar bandar. Justru katanya peningkatan kuota itu tepat pada masa dan dilihat mampu memberi ruang lebih besar kepada pengguna mengurus kos perjalanan harian. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan adalah sehingga 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi mereka yang layak menerusi permohonan. Baik saudara, 7.34 minit malam masuknya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan yang sewaktu dengannya. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada Sabah FM.
3: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.33 minit malam.
4: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
6: Ke syurgamu.

0: yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki anugerah.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih setia bersama Kak Kaji sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti X-Band terbitan Section Hiburan Music. Syafiq pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jangan lupa kibar jalur gemilang dan bendera Sabah anda. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri. Selamat malam.

0: Terima kasih kepada Seksyen Hiburan dan Musik RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Saya Popoy, vokalis akustik senja.
0: Saya Ryan, pemain gitar.
2: Saya Randy, pemain kacun.
3: Saya Ron, second gitar.
0: Teruskan mendengar X-Band, lagu seterusnya, Tinggi-Tinggi Gunung Kinabalu, Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Pada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, Facebook, Instagram, TikTok, Akustik Senja, dan juga media sosial hiburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa like dan share lagu seterusnya daripada kami, Nyanyian Serambi, Mencintaimu dan Risalah Hati.

0: Rancangan X-Band sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band kali ini. Kami kumpulan Akustik Senja mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama kami dalam Rancangan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi.
1: Kami kumpulan Akustik Senja.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Landan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sabah FM, bagus bah.

Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Keadaan jerebu nampaknya semakin tebal dengan kualiti udara mencatatkan tahap tidak sihat. Elakkan aktiviti luar, pakai pelitup muka jika perlu keluar dan minum air yang banyaklah bagi mengelakkan sakit tekak ataupun batuk. Jaga diri dan kesihatan keluarga anda. Teruskan setia bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kementerian Kerja Tempatan dan Perumahan Sabah akan memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT serta jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah bagi menghadapi kesan fenomena El Nino. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan persediaan serta tindakan segera dapat dilaksanakan sekiranya berlaku bencana alam susulan cuaca panas dan kering. Katanya ini bagi memastikan langkah kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat isu tapak perkuburan di Kota Kinabalu. Sementara itu, PBT turut diminta memastikan tiada aktiviti pembakaran sampah secara tidak teratur dilakukan, khususnya ketika cuaca panas dan kering. Semua langkah berkenaan akan diselaraskan di setiap daerah dan PBT seluruh Sabah bagi memastikan bantuan segera disalurkan ke kawasan yang memerlukan. Dalam pada itu, Dato' Dr. Muhammad Arifin menjelaskan sebanyak 844 tapak perkuburan Islam di seluruh Sabah akan diselaras dan didaftarkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ini bagi memastikan pengurusan serta status tanah perkuburan lebih teratur. Katanya proses penyelarasan dan pendaftaran itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan melalui Jabatan Tanah. Menurutnya, langkah berkenaan penting memandangkan terdapat tanah perkuburan yang telah penuh dan memerlukan tapak baharu termasuk di Kota Kinabalu. Beberapa lokasi turut dikenal pasti untuk dibangunkan sebagai taman perkuburan lengkap dengan prasarana berkaitan. Pada masa sama, isu tanah perkuburan, masjid dan surau yang terlibat dalam pembinaan Jalan Pen Bonio termasuk proses pemindahan dan pembayaran pampasan hampir keseluruhannya telah diselesaikan. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, pukul 5 petang tadi, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengarah JAS Sabah, Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, keadaan itu berpunca daripada asap kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan. Bagaimanapun, rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah pada hari ini tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar. Setakat ini, 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Jika IPU mencecah 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta-merta. Sementara itu, orang ramai di Keningau diminta tidak melakukan pembakaran terbuka susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang sebelum ini mencecah 165 tahap tidak sihat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Severino Sainkui berkata, tindakan itu penting bagi mengelakkan keadaan kualiti udara bertambah buruk selain mengurangkan risiko kebakaran. Katanya anggota bomba telah bertungkus lumus menangani kes-kes kebakaran yang diterima. Sumbangan itu, masyarakat diminta menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dengan segera melaporkan sebarang aktiviti pembakaran yang dikesan. Orang ramai turut diingatkan supaya tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Golongan berisiko turut dinasihat mengurangkan aktiviti luar rumah. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: especially for you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Terima kasih kerana terus setia mendengar dengan Sabah FM sebagai teman anda. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu ataupun di luar sana yang sedang berehat, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu terbaik. Kekal bersama kami, Sabah FM. Bagus ba.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Puspa Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Kita semakin menghampiri jam 11 malam, namun perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi, teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan anda. Sabah FM, bagus bah.

Newsbuzz Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.

0: baklut. Baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan korisoga man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. 1 peluru, 1 payau bengi.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Saya tinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Bising betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari kulut, lari.
0: Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awan dilaksana di 3 negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dato' Sri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama MAP Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MAP untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timatasuh di Perlis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, beliau perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memaklumkan sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Sohaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Louvain Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union St.

0: Yang berhormat Dato' Sri Panglima Mas Sidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ya pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya adalah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Dato' Sri Panglima Mas Sidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Kita kini berada di jam terakhir rancangan Varia malam ini. Berita baik untuk penerima STR hari ini, 1 September 2026, SARA bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard Kamurang. Jadi, gunalah bantuan Kamurang secara berjimat cermat, jangan boros. Teruskan bersama saya kerana masih ada masa lagi untuk kita menikmati malam ini bersama-sama Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Makanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga malam anda terus indah dan tenang. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Terus mendengar kami di Sabah FM. Untuk Sabah FM, bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Bagus ba Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa.
2: Ini adalah radio Sabah FM.
3: Bagus ba.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Marani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada. Ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua. Semua okey lagi? Semua tak mengantuk lagi? Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi buji katil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Khalifah dengan Hang Pimana. Pergi kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focus, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerbu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerbu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menteru Semerah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini, Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama, kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli, Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mamat Fahmi Abu Bakar hadir. Pamaban oi, hadir terus bagi hon. Mantap. Ada pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi hon. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang merupakan diri? Astani Batola, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya, tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dina Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jakub Utara Sopan hadir dari Taiping, Rusmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temulo Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Bent. Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Bent katanya, saya bersama dengan rakan baik saya, Atih Wira, dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbani anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susuran jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Di malam, Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asya, Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasor. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada Manja juga turut hadir. Kupu-kupu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Ishak Mudin dari Felda Aitawan 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rock pun turut hadir. Siti Fatimah, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pinang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul, untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari pun hadir. Macam-macam nama, Jering Rebuk pun hadir. Jering Rebuk semua. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat R&R kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Alkayani dan juga Kumar Sanu menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif Zain Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan SARA dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah SARA dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September SARA bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga kata orang tu memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima SARA bulanan, bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap mendengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek Sabang Lori, pam pam pam. Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jaja 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Putri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Linda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Bagus, Ibn Ibaling, Juwita Nordin, Wagina, Lady Heda, Maisara, Junida, Jamilah 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Kini tiba masanya Zon

ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentara guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu, Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tahu. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada juga lah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kos sara hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogey Man, ada Mazna, ada siapa lagi? Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Ruki Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut, terima kasih Wan dari Besut, Azri dari Kangar Police juga turut hadir, Nu jauh di sebelah utara, Isha Membiana, Salma Ahmad Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Susufia, Ina Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsi-kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik Suara Siti Nurdiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: biasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Stress dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil seek along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, hari kebangsaan tahun ini, cuti hari kebangsaan tahun ini, luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Lebih bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula, kata orang tu, melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifa dari Singapura bersama dengan Hajar Nur Kamariah dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Norizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yong Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi, Cimomi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhaila Nizam, Azliza Bahar, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadap pam-pam-pam memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabarlah ya. Acu Nizan juga turut bersama-sama. Terima kasih yang mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzian Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

lukis dengan di sana menanti di sini menunggu. Oi, berat juga eh, di sana menanti di sini menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2:55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashidah, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ni kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okay, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Aziz melangkah terpaksa. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka bumi ya Allah. Bangun, terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki, jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat apa, mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk, saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya, tengah masak ni. Okey, mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wandor Haniza. Tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Kemburuan Tung.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

ciptaan Allahyarham Dato' Ehsan Hassan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dogbone dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Ya, kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 4:01 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportive, mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga, Jawatankuasa Pengurusan Berjana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sidah, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cencode, Arah 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putra, Rimba Malam. Kita ada Angah Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampaman, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujuk Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ni kenangan lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih

Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya, masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit. Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat ar-razak, maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut.

0: tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama. Rentang Tempat

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi, apa khabar? Rafiq dan juga Iklim menemani anda untuk 2 September 2026.
4: Betul tu, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, apa khabar anda semuanya? Diharap sehat lah kan? Ha, keadaan cuaca tidak menentu dan keadaan jerebu masih lagi ni.
3: Betul.
4: Apapun, kita akan kongsikan info-info terkini untuk anda selepas ini dalam segar lebih menyegarkan hingga 10 pagi ini. Ceria-ceria yep. Pagi anda hari ini. Walaupun macam terpaksa bangun awal mau pergi kerja.
3: Betul.
4: Tiba-tiba pula kerja subuh kan, pagi ni kan terkejut kerana sudah datang awal.
3: Selalunya kalau pagi ni yang kerja awal ni macam pengawal keselamatan, pengatkuasa ataupun yang kerja hospital kan.
4: Ya betul, kerja hotel pun ada.
3: Kerja hotel yang ada shift lah, macam kami shift kan. Jadi selamat bekerja untuk semua. Mari mulakan hari ini dengan segar bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi. Dan pastinya kami akan bagi info-info terkini. Jadi terus saja layan Segar Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
5: Hey yo, wake the baby.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kita kongsikan info cuaca edisi 2 September untuk pagi, petang dan juga malam.
1: Okey, kita tumpukan sebelah pagi ini dahulu. Hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai untuk wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman serta Tawau, Jerebu, Pantai Barat dan Kudat. Ada hujan sendakan sebelah pagi ini. Ramalan cuaca dapat dikongsikan.
0: Okey, sebelah petang pula untuk di Tawau dan juga sendakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di pedalaman Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu.
1: Sebelah petang, malam pula hujan di beberapa tempat. Ramalan cuaca untuk di kawasan Tawau, manakala Jerebu, pendalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala sandakan malam ini tidak hujan. Itu ya, ramalan dapat dikongsikan untuk anda. Beberapa tempat ada hujan. Pastinya di Pantai Barat ni, Jerebu.
0: Betul.
1: Tengok suara pun berubah sudah.
0: Itulah tu kan, pasang surut, pasang surut. Kita punya apa ni, kesihatan ni.
1: Sekejap lagi ni, gatal-gatal soal leher ni. Macam batuk sudah kan.
0: Itulah, tapi harapnya semua pendengar kita semuanya sihat lah kan. Dan kami akan kongsikan baca IPU dari semasa ke semasa untuk keadaan apa ni, status atau statistik untuk Jerebu dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus layan segar, dan selepas ini info trafik akan menyusul.
1: Ya, kita dengarkan lagu yang telah tersedia untuk anda dalam segar lebih menyegarkan
2: waktu ini. Malam

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda pada pagi ini pukul 6.18 pagi. Jika ditelusuri jalan-jalan utama menuju ke Kota Kinabalu di Papar, Putatan, Penampang, semuanya berjalan dengan lancar. Manakala untuk di yang menggunakan jalan Teluk Awam Teluk Likas, Taman Awam Teluk Likas juga lancar pagi ini. Dan juga Tuaran pagi ini.

0: ini lancar dan juga ada sedikit dilaporkan sedikitlah 5 minit di Jalan Sulaman menuju ke Tuaran, Jalan Sulaman Tuaran ni 5 minit dilaporkan kesesakan lalu lintas untuk anda. Yang lain semuanya berjalan dengan lancar dan hati-hati memandu, dan terima kasih mendengarkan Sabah FM. 6.30 nanti kami bawakan berita ringkas untuk anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

0: Hanya di Super FM. Bagus bang.
1: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masudi Manjung, Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
2: Message atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mau orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadi diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya adalah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
1: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masudi Manjung, Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, setakat petang semalam, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengeraja AS Sabah Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, bagaimanapun rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar.

Sabah FC tidak menganggap pencapaian melangkah ke final Piala FA musim lalu sebagai tekanan tambahan menjelang pertemuan dengan Selangor FC malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido berkata, pasukannya kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan menghadapi aksi pertama pusingan 16 terbaik Piala FA. Katanya meskipun Sabah sekali lagi diundi bertemu Selangor, pemain diminta kekal fokus dan tidak terlalu memikirkan hasrat untuk mengulangi pencapaian musim lalu. Beliau yang ditemui RTM pada sesi latihan pasukan di Kota Kinabalu berkata, persiapan Sabah berjalan lancar dan kesemua pemain bersedia diturunkan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Segera Sabah FM lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Iklim menemani pagi anda.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat sarapan kepada anda yang tengah bersarapan ketika ini. Tengah memandu dengan hati-hati di mana jual destinasi anda. Okay? Selamat menunaikan ibadah kerja anda hari ini.
0: Betul. Okay.
1: Kerja dengan seikhlasnya.
0: Ya, kerja dengan seikhlasnya supaya rezeki pun masuk ikhlas. Kan?
1: Itulah kan. Okay. Kita dengan rezeki ni kan. Kita kongsikanlah mutiara kata setiap pagi di dalam segar lebih menyegarkan ini. Mutiara katanya adalah kejayaan ialah hasil usaha kecil yang diulangi setiap hari. Hari demi hari anda ulangi usaha kecil anda tu kan, itulah membuahkan kejayaan pada penghujungnya nanti.
0: Iya, kunci kata kuncinya adalah konsisten.
1: Dan jadi, juga disiplin.
0: Betul. Okey, jadi kalau ada sesuatu yang ingin anda capai, anda buat sesuatu, usahakan secara konsisten lah. Jangan pula hari ini buat, besok tidak buat, lusa baru buat balik. Memang dadah lah tu.
1: Usaha kecil tu macam mana? Usaha kecil tu dia pelbagai macam. Contohnya kemarin anda macam bangun kan pukul 7 pagi. Hari ini pukul 5.30 sudah bangun. Usaha kecil sudah tu.
0: Usaha kecil, betul.
1: Ya, usaha kecil yang membuahkan hasil di hujung hari nanti akan membuahkan sesuatu hasil yang lebih lumayan lagi lah. Ada satu falsafah Jepun ni kan, Kaizen. Jadi bilang dia kan, Kaizen tu adalah usaha kecil yang kita lakukan macam inilah. Usaha kecil yang lakukan secara konsisten, lama-lama dia akan membuat hasil lebih lumayan di hujung nanti.
0: Okey, yang penting ingat sajalah, kata kuncinya adalah konsisten. Iya. Okey, selepas ini banyak yang menarik akan kami kongsikan. Yang penting kamu terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar lebih menyegarkan kembali temankan anda. Selamat pagi semuanya, Rafiq dan juga Ikhle. Pagi ini menemani anda 2 September 2026, Ikhle.
1: Okey, seperti biasalah kita akan kongsikan sesuatu untuk anda di jam sekarang ini, 6.52.
0: Okay. Apa kau mahu yang sesuatu tu? Saya ada banyak info di sini.
1: Apa yang sesuatu? Rafiq sudah sediakan untuk anda ni.
0: Okey, ini ingin kita kongsikan kepada pendengar kita ni. Selalunya kita tengok cili ni kecil ya kan? Berapa cm saja, tapi ini tukang kebun di luar negara ni kan, dia pecah rekod tuai cili terpanjang di dunia.
1: Cili padi?
0: Cili padi. Kau nampak cili dia tu? Merah, hijau dari gambar tu lah. Kita dapat ilustrasi untuk
1: panjang.
0: pendengar
1: 52.32 cm.
0: Ya, kalau pembaris besar tu 30. 30 kan? Coba anda bayangkan 30 tu tambah lagi 20. Begitulah panjang cili dia.
1: 52.32 lah kan. Aduh.
0: Dia memecahkan rekod dunia lah. Jadi ini berlaku di luar negara. Nama dia Jerk Wesley. Dia terpanjang cili 2017 ini Jerk Wesley 44 cm. Dan yang terbaharu ini 52 cm. Dia jugalah orang yang sama juga.
1: Dia juga cuma dia pecahkan rekod dia sendiri sialan ni kan.
0: Ya, katanya juga dia menyemai benih ni di dalam rumah dia pada Mac lepas menggunakan lampu pembiakan pada suhu 28 darjah Celsius sebelum dia menanamnya di kebun pada penghujung April sebaik saja ancaman frost berlalu. Dan dia membajak tanah dengan baik dan mencampurkan banyak kompos lah yang matang, dan tanaman ini memerlukan penyiraman secara berkala bilang dia untuk mendapatkan panjang 52 cm tu tadi.
1: Ya, okey. Kalau dikongsikan di sini, tanaman ini memerlukan penyiraman secara berkala serta baja yang seimbang tapi tidak terlalu banyak lah. Dan kalau tidak, dia akan hanya menghasilkan banyak daun dan bukannya cili. Jadi ada caranya rupanya ya.
0: Kalau banyak daun tu bukan dia bermakna tidak banyak cili.
1: Okey. Kalau di luar negara ni, diorang selalu ada tu pertandingan.
0: Apa lagi tu? Labu.
1: Buah terbesar, buah labu.
0: Buah labu kan.
1: Ada cara diorang untuk kasih besar sebenarnya.
0: Ada. Diorang bagi vitamin banyak-banyak. Contoh lah kan.
1: Kalau yang selalu kan ikut apa ni? Jenis World of Record ni kan, dia apa selalu akan pecahkan rekod sendirilah kalau yang kita kongsikan selama ni kan. Yang terbesar, tapi yang terpanjang.
0: Selalunya saya nampak labu lah kan.
1: Labu.
0: Tapi ini pertama kali saya nampak cili panjang ni.
1: Ya, betul. Dia macam dia panjang macam tu apa tu ah? Kacang panjang.
0: Iyalah kan? Panjang.
1: Tapi dia sebenarnya dia cili.
0: Ya, bayangkanlah pembaris 30 cm tu tambah lagi 20 cm.
1: Oh, kalau panjang begini
0: bukan
1: satu
0: kacang, bukan kacang panjang tu kan? Lebih panjang.
1: Lebih kan panjang saya sebenarnya. Tapi okay, kalau satu yang panjang macam ni kan, mungkin boleh makan berapa hari ni ya.
0: Tapi kan saya tengok gambar di sini ni kan, dia macam agak macam dia tidak sedap dimakan kan.
1: Oh ya kah?
0: Sebab tengok dia macam terlalu kering kan, macam terlalu lapisan kulit cili tu macam nipis kan. Nampak dia biji-biji dalam tu kan.
1: Mungkinlah. Okey, tukang kebun pecah rekod tuai cili terpanjang dunia.
0: Manalah tahu kan? Mana tahu kau boring-boring di rumah, kau mau buat juga.
1: Boleh buat eksperimen kan?
0: Ya. Kan dia sudah bagi contoh di sini kan? Sikit-sikit tips ni kan.
1: Banyak juga banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh apa ni dorang ni antara yang selalu ikut apa ni rekod dunia kan. Banyak tips-tips yang dorang kongsikan kalau kamu lihat di online.
0: Betul.
1: Okey, selepas ini kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dan selepas 7 pagi tu banyak lagi kongsian untuk anda. Jadi terus saja layan Segar Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik ketika ini kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat menuju ke Pusat Bandaraya ketika ini mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Manakala untuk laluan Pan Borneo Highway di Papar menuju ke Putatan juga akan mengambil masa lebih kurang 6 minit. Di Meruntum ketika ini sedikit perlahan menuju ke Putatan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala Putatan menuju ke KKIA akan mengambil masa 6 hingga ke 10 minit. KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya untuk laluan seterusnya kita kongsikan untuk laluan yang perlahan. Ini untuk jalan lintas. Jalan lintas ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 3

0: hingga ke 4 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran Bypass menuju ke Menggatal, ketika ini untuk menuju ke Inanam akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit, manakala Jalan Tuaran menuju ke Inanam akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan pula untuk laluan di Jalan Tebobon menuju ke SMK Bandaraya hanya mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan laluan berikutnya di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Untuk Intan Kampus Sabah, untuk Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah ketika ini tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan terakhir sekali, untuk arah Tuaran, jalan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Hati-hati dengan perjalanan anda. Sebarang info trafik boleh kongsikan kepada kami 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Yo! Awal pagi layan

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Siau?
1: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
1: Saya Aisyau.
3: Dan saya tujuh
4: kekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

0: Tawau 95.7 FM.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Hari anda bermula di sini. Yeah.

0: Segar lebih menyegarkan Havana, nyanyian Camila Cabello tadi tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Menghiburkan pagi anda dalam segar lebih menyegarkan. Ini perkongsian untuk anda yang mana kita berkongsi untuk anda mengenai jerebu ni kan. Di mana kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan jerebu. Dan berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar setakat petang semalam, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93.
1: Okey, jadi sama-sama jaga kesihatan. Jika anda mengalami gejala seperti hidung berair dan kerap bersin, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong atau batuk-batuk. Oh, Rafiq terus batuk ah.
0: Ya.
1: Terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Mata terasa pedih dan berair. Kulit badan terasa gatal-gatal. Terasa sakit dada. Itu antara gejala ataupun kesan-kesan daripada jerebu. Ya, jadi orang ramai dinasihatkan untuk menangguhkan sebarang aktiviti yang lasak di luar bangunan dan dapatkan rawatan segera jika tidak sihat.
0: Ya, tapi batuk saya ni macam lama sudah pula ni kan.
1: Oh ya, belarutan lah kali ya. Sudah tambah jerebu, bertambah-tambah lagi. Okay.
0: Cuti panjang lah ni.
1: Amboi, alasan.
0: Baik, jelah. Seperti yang iklan nyatakan tadi, kesan-kesan yang akan dialami seseorang jika terkena daripada jerebu ni kan.
1: Betul.
0: Jadi orang ramai digalakkan juga untuk elaklah berada di rumah kan. Ini guna pelitup muka yang sesuai seperti jenis N95 seperti Rafi nyatakan selalu kepada anda. Boleh belilah di luar murah saja tu kan, untuk kesihatan juga. Kalau mau terlalu lama berada di luar rumah tu, boleh menggunakan pelitup muka yang sesuai seperti N95 ni.
1: Betul. Okay. Jadi harapnya semuanya dalam keadaan yang sihat jugalah kan. Kalau ada gejala-gejala tadi itu, dapatkan rawatan ataupun makan ubat yang sepatutnya. Dan sekarang ini untuk anak-anak, lagi kita sarankan untuk ambil vitamin yang perlu lah kan. Untuk mungkin boleh dapatkan nasihat daripada doktor untuk menguatkan imunisasi mereka.
0: Betul.
1: Sebab antara yang memang cepat terjejas daripada jerebu ni, antara yang terkesan adalah anak-anak kecil, warga emas, ibu yang mengandung dan yang memang ada masalah pernafasan.
0: Betul. Jadi tangguhkanlah brisk walk dan juga jogging nanti petang tu.
1: Ya, sekarang ini tidak sihat. Jadi brisk walk ataupun jogging.
0: Indo.
1: Ya, bukan antara pilihan yang sihat sekarang ini ya. Cari sukan lain. Cutilah dulu. Boleh juga buat senaman di rumah aja lah.
0: Indo lah, dalam rumah lah. Gym lah, okay. Ambil premium punya lah.
1: Di rumah pun boleh ya.
0: Rumah sejalah kan.
1: Tutup semua tingkap.
0: Well, sudah pun 7:47 minit pagi. Tepat 8 pagi nanti kita akan kongsikan. Dan kita akan bawakan anda berita utama pagi ini. Antara intipati berita utama dapat dikongsikan untuk anda, tajuk-tajuknya iaitu kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino, dan Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini.
1: Betul, ikuti pada pukul 8 pagi bersama dengan Rita Aloysius dan disunting oleh Kamarudin Abdullah. Terus saja layan Sabah FM.
0: Bagus bang.

0: Suara. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hari anda bermula di sini.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino. Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM.